0: this silence ki seva ka sayog dena paringa sarkam tansanusan
1: इसी